Ogan sekali arami jogora bingkil sekabi pianso anti sekabi akui el taksis tau oleh profesor tokaran tokaran sa stipal cekal cekal koyom malam cisek kau Mario Rene kuyen asyeke kau Roberto Carlos mi querido viejo chendake chakwe mi querido viejo.

0: Ogan sakal lawan sakal joko cikulak beli laku kasas kasmali kuku onan dari kelawan nengges tadi man. Kaya ko sale ka WhatsApp 4670-8536 mas kabi 4670-8536 ane ka WhatsApp re estereo Gerardi. Ada nak tak ejak lauk dia ada nak tak simak cak uli 79-52-19-28 wah kui aran ada nak tak pokok cak. Apanan sekal-sekal-sekal wi komune sile leroj pening ki zalie kla kungkungan renak torang sbanung kile kakang kel sa usilal sa tikilal jogo raminggi zali rati ni kawadio zali domingo ni sile Jesus lintok lokil usilal chikwang erikin o shipsut kisye majal lintok lokil usilal chikwang erikin Majal utunas cegu cik majal ite kui te sa ce lishma kui bilak sa ce bilak ka kui lemak. Lingga te kui lishma ke pokokan aku ingat kui mak lemak. Ara na okli kaush na okli tis ok or na okli na lemak komunes. Porabanan chan runak lain ting kuyok mak. Majal. Chan sa kareru. Majal. Chan sa kareru to na lemak cilisan. Suki cakwe komunes suki cakwe.
1: Cooperativa Cobán presenta por primera vez en Cobán Cumbia

kan sekali kemana cerak banget, cerak banget jauh si gula kira di stereo kok laku kasas kasbali oh benar dari aku par kuang kece kau kike karena Maria nengkece na orang cina jak tersingiri tau kanan saya sekolah melihat sulit esfuerzo kun akece kuna kasam peran kau ambik deh cini karena Maria kebanyak lain cina jak tersi cekan awan nak sekana aku ring kawaki kesasan enggak cina walosi ceki. Maka nasi kena Maria kau yeli alma sampera na Santa Maria nasi cekokain kabi kocakin.